0: wasinja bahurikiriba tubanze bati ababuya okwebya emure banje okwikwama ekindi kinyu ekyesho mbanza ninyinji seshende shahwara ronga kundi oyuka kuronda kolubanza share lobula omuntu amabironeka nyukwewe amabiyanzeri kosa kosa nyukwewe akakubana kwebiribua nabandu balangera ngane kwenene abandu batakiri muliya nabakali yatu chikala bokonda minga shana enoko radio moto butembo beni nje nyerekasereka shindani nje ngendi balabiria miatsi mu matundi makumi awasatu itunamukania munabwirengo koma mabiyowa tukakanaya okobuhungura obwibi bwabirikala abibi bwabirira menge manene bangana kuberekira ko telefone atyakaya kuha kushineka yakwita angana kuberekira ko telefone kushineka taki bloke telefone yawo ebyo shebyo bibyo tukakana yako rutwa mabwanza na chende oyuta shimbukuli kwa kalabani tekana langirata ya machirukania sireka god wa mabela ngire mbukuli kalaba wa menyaro ko yamabegenda abantu baberetebwa abantu banje baberetebwa walangira mundu eni akoberekere tuli bandu bepame UNICEF tuli bandu be UNICEF nario ngende kuha emile $500 kutsengende ku $200 kutsengende ku $500 isi ubikire so utabe kayo eni akiria lare yao ibwa akakubwira ati akende ku helar kushini akiria lare yao buni akata kere reshao nero ka kubula bolobolo eni akubulia nga ore hayi iwe musubiri ati bo okay nga ku hekode ikaya eruka ya retire la ryoko bangi ini anamu pirate numero yao ini anemu pirate numero yao kutse angana kusaba imuna mukania naye tu ini ya pirate tu nime naye ya nabia pirate numero aka pirate numero yao iwabuya wangana bwano mwese wangana bwano mwese esu uliyo mo connection esu uti uti WhatsApp aba korresponda ba ube WhatsApp e telefone ya uya bika ya jere nu mubandi na ro kabi ande ke message ibala ngire numero yene yawo ibala ngire numero yene yawo am strong at umbelar na ro kunde una nyanzire abi wat basi ono na na Columbus card na matowera muchuna basi nyine chisalala kuze nyine fashi fulani basi wema nyirira senguta byereri adonge wema nyiroma chisanga karibira kama nyitwira mishiza kundiwe mwira wa etanye tumero lufrang na runi atumasho inyana shati ninje omo message lakini seba retokiribo abantu bo muapele abane ne tu ekabya ma message message kunde amabya apele ukende menyomurenge wewe ukimunyuta a shatabi ni chilumbiro kundi abantu bana mtu andegera tinyiri chilumbiro nyeti mumbelar kuto munya kuandegera tinyira mu strong na rio base hama bie kope wase tukakole kope uire utia na utia na rukusudia kope yo yihambe akata kiri ya telefone ya wakiri ya nelari ilumo telefone yao donk abibi babere yira menge manene zaidi sana okorezo ya RTL zaidi sana okorezo ya RTL okwa RTL bakaba biblokene nimero yao ukahikana utengayo komezo avalu wanabakani mane hihi yeyo ukasungibu wambu wakone ka probleme kidogo. Iko probleme kidogo acha kuingia ndani, tutaimalizia hapa. Nerio iba manipile, iba manipile telefone ya umbeno, kutsi iba manipile telefone, iba manipile ambu katakano sengi mile, kutso katakano sengi dolari. Ha? Kasi mutu ambu rengo kongare ha, kamuriba aja vertele, kande inyo munoko mulango murioko mezo nene, kande mwema shabianga wa mukani trekasi, donge eba ngana shashialane telefone yao. Eba ngana bloke telefone yao. Vosana. Neri wa mbubaka lusayamu ebyo mbanyoli le hiramo. Ebyo bangana lusha mbore. Donge nengata kibu anyete. Aba depite betu. Mutu olere mwana berekere mu ministro we komunikasyo. Ye Patrike Muyaya. Mutu olere mwamo berekera. Imwe muburia achekara ka. Abibibabi. Ibiboko populasyo kwebendo. Vatianga nichi. Neri wa naini akania na bandoba mamezo. Imwe matu wa ticha. Seho abandu babiri heri ya kutsebo. Iwa tumemi dolare. To mundu ni unye wangane mama wawu.
1: kutine wangane baba wawo nyere baba wawo basi nyina matiri kande bakame nyere resa unawe treku bakame nyere resa unawe tye proje nariyo bakakubwira ebyo unashyo arenga mbeno kwende mundu wayo yulifashi fulani yukambelari ngenja anuwa membro tye amerike ninguna nanguta yondetza eru mbeno ndetza yukanyi tumerashu wamebuti mbeno uneka na denge mbeno ni musawara kakure kuse mbeno ni pridase kuse mbeno ni chingaho mumbere chingaho Jonas mbeno ni ye erosa yu inangana wazant mbeno guwa babo na yu mundu ni aheria na unauti ya bau abu wangawa rengi kanya iwabuti arenga mbeno haa nyirishine mbeno ni lemonde lemonde mwira wangi na makura mchishine yu na makura mcha uonda mkiri ya Obama wetu shine yu na Albert abusi abu mwabara mcha na banyo nibe tuwa bakanza retu kuwa makunde neba anche abandu tuutu kwa malu ya luge wa bandu kumuneshi mwiti chene mba moto kone ni moliro tu na rwabandu bakatu kwa ma na bandu bakatu anza kwela berebe nemba abyo wechere ngecho nomo chikana humana nomo chikana wangiri rundi tini watu nomo changimbano luimbonga nzalu kunde anyenzire na rwabe menya fuka kutu merelaru arenga fuleni yuka bembashu arenga yuka mbelari na rio Luba. Tuka kutume rekode yao. Eba kutume rekode omo telefoni. Kweshi rekode yao, iba namu pirate nimero yao. Nari wakaba kasabebenu, okori nari yao. Esho mbanzesho, siniomo bitunga mwenu. Esho mbanzesho, siniomo chahanda. Aba nuba anje. Aba bere minyomati oyonga bahe nambaye simu, moberekire. Na mubuye, ebi unge buye, ebi ungungate babio, kutenga benamo langireka. Ya mabe na mulangireka na ukabu wa utichi. Tulioko 09 94 19 96 nyete tulioko 09 94 19 96 tulioko 09 94 19 96 enimero yetu siyeyo mama wenzare tuberekera emwa tuberekera ko nambeyo kutse muhandika oko nambeyo tseho tulioko kare nguko aba skrone banze donge situ uti abandu bakatutega ya bakatuletele sho telefone lakini eba shatuletera na mamezo aba mamezo bakatula mainite bakatula yech ebyo ubu shobone buhungura buna mutu bwakwe bendu abandu abana ba skro kunde ukaula mainite Bangana takibari ya mayusuri wakani. Omu ministro de komunikasyon. Atore rini abarekerwa. Ini ya kani chikare ka eba tasabandunga nichi. Tunasikomu banaturi ya kwe rame. Tukandiba tumikise ya na telefone. Mubana koreshe rame. Yekari ya mainite wabandu. Benoma iramo sa inite yelu ya enda. Benoma iramo desa inite yelu ya enda. Ebyo shebyo. Obu yobu wabu kabia, ibu na kwa na mishibu ene guvernema. E guvernemi na kwa na mishiru obu yobu. Mbeno wabia cherema, ibu yomu lupiteli, muware wa shoko. Mbeno wabia utrohiri, ibu yomu kaza roho, waka wampaka kanana, ume nyengo komo banakuli ya kwe rame. Kandi obu yobu, obu mere robotu, esho telefone shesho, tuba na mutu iba, neru abandu betu eba hona. Umu ministre Patrike Muyaya, ni werebere kira badi. Ni wareberekera. Kanefu, mwerekera moya yadi. Atonde, abanunga ba mwaba kiwa kubati ya venru, okwila bere so telefone. Na abanunga kajitro mundru, tiba ya mukera, ibe namula batuko telefone. Ah, chikare ka, abanunga kwa mezo bata hamba babandi ya bo nichi. Inyubo simu liba kumbulise kuse berebeti. Wakaberekera nongo telefone, tui itrefu leni. Kuse utume lare utatumashu tukaya kuita. Kanduka wabuta ngayoko mezo. Eba kubura usiku wa yei reprokirere. Usiku wa yei reprokirere. Prokirere akia kutuwa radesa sangani dolari. Akia kutuwa radesa. Nariyo, ewa hola, ewa namu alerte. Nongi wa hola, ewa namu buwa. Omundwa bila kani menasyo kwa telefone badi, momoronde, kunde vane kapable reba sunga. Eri sunga baba indi yabo. Omundu wabiri ya kani menase. Omundu wabiri ya katuli ya kwelari ni meroe katuli ya kwelari yen. Nerubat eriyo komezo. Eribu tiba mureba yende kende eke. Kumbu watekidesa sangani dolar. Neriba kolepeve. Neriba moron. Donc, abandu tukende shahu. Abandu iba narebiri. Omu ministeru wa communication. Atole ni abrekiru wabadi. Atole ni abrekiru. Ye patrike mu yaya. Kanefu. Kata sohire. Mbenrure metrondo. Nashiku kanali ngingume. Kata sohire janine. Mbusa nyamwese. Mkweso. Mapera. Mapera. Mshimishi. Obede. Abo. Tade. Mumbere. Tade. Tade mumbere. Mnyalukanga. Sine ndo hulabe goma. Kundi abe goma seba ute kagala. Nabu tuba nemu ibaku buku menite wabu. Banemu ibaku menite wabu kunde valiumo konje. Niba depite valiumo elohoka. Mandakasha hui banaluki. Rembe nomu batsumu. Benomu baosu wako mote. Ibo su wangahichaba mula yewa ute. Vaya kubu hile kunde seba utu waba kitu walau. Kunde babere chengeru. Kande sebeta kwa la makosa. Abo muhasa. Abo. Aba depite banene abo karili. Abo marondo, marondo niwe provese, abo degale, degale, na mebuka degale, na makura muchadi, na bandene ba, abo benobo ba tsozi, benobo ba, aba depita bandene abo hina shivo, benobo abogenoke, bali mubeni mweyi, aba ande benobo ba, saidi balikuisha, saidi balikuisha, nyo ba depite bo usi abo, banapuwa, abo munyomo banyagoma barasta banu murastono ubushonzwirie yunga hola abadepite boshi batai mtu wetikaye eno iri ubwiti obundi bukasoro ko telefone no bwibi ebene nabe kasoro ko telefone sibangaye kuita batatsuka baberekerana bino banali bakaya fashi fulani nabo banauti abandi banali wabakaberekerako tukaye iyo mutarise tere. Vana utia baka urabe vyari ya mwishitu shana shu telefone. Neri mutita tu watiche tu, mukai kolomonda. Mukai kolomonda nga tababu ira. Kobe trebe tia muri angote, leoni. Kobe trebe tia, mukai kolomonda. Nyete mukai kolomonda. Kundi abanubo vendubi enyu, chambu cheka taso hire. Janine kai wiratino, tutitabu etu, abanubo vendubi etu. Nikuwe nene, itwe na vendubi enyu. Me abandu benyu bama biota twabere homba twama be homba busana na babandi abakatubere kirokosho telephone omundu akura tinyiri fulani omundu oyo muneshe ipo ni numero yo mundu identity omundu muna otre kuyo muno to buli numero yo mundu echikare kamuta mbloke nichi echikare kamuta bloke abandu abo nichi echikare kamuta kanje bibi abo bwazarani nichi. Bakaya opere imunale ngiri mwahuna. Muli bakomplise. Aba depitabo na mahola abo. Aba ndi ambobo shangilia. Nibo marutso rumu eria. Tu. Omuhanya. Tukasha yehembaye. Nyete tulioko 09. 94. 19. 92. 96. 09. 94. 19. 92-96. Tukatese kimu nele ngirebu sanachi. Eche kare kimu atutesa nichi. Leka ngaba iraho lwembo. Ngaba iraho lwembo. DJ Waye. DJ Waye urondio lwembo. Aba andubabere tutreba. Baka tutreba mwengeze ni sande. Kweshi ni magete ya wate mochindu. Babere tutreba uhande irolu mbolo kwanza sinyibere ri irolu mbolo menga babu watralu mwirolu babere tutreba wamabelo sungwo luira omo dossier ya 2026 2026 ureba yo lumbolo ngoko tukatreba wacheretareta tukatreba wachiserikali donc abibi ibatwiba bakatwiba kora morame ibatwiba mutu trebo mosho telephone abadepiti twabula muno okaberekera. Muyaya hamba uwe. Ye Patrike muyaya atonde. Atonde kabisa. Atatatonde hana hensi. Muyaya mumubrikire. Waka pirata makonde wa bandu. Telefone yeba jereyo. Wama belusunga. Hira lo. Hira holumbolo. Hira holumbolo.

0: Naramucha Nyamudundo na Luhala na Shindiko, Shindiko na Katsumbano. Nyobu singa baramukaya, vandube for Max, nyobu singa baramukaya, abo Wemba, Mbalewa Nyabade, nyobu singa baramukaya yu, Bui, nyobu singa baramukaya abo Sara, na vandube osha bakanya nze wetu, nge wanyatuna inyibanziri, na bakanyi pengi, nyobu shine, ngoko ukanyi penga na inkutu, na ikobe nebe itia, nyiti, tuleba yendeke, omundonga na atia kakuha, kutse waya hekano mundu, basi tu, bakire kwa luanzo tuwa heri alo, tukendi heri o luanzo, nyiti omuntu nyakuburatu omulume wawu amabe nyihelar atanga kuleta rasho tsukawa berekero omulume wawu embere ukana yeno muntu oyo wanamatuma muntu ono yo hanu kutse ubwiro mubandiyo yo utangata kimubere rekembere nyima yeshu ngatsuke na muberekere abantu banamutimba timbane yati akaya sabaro ko bandu ni mutumishi ukendishi omuntu yo munyumba katsuka saba nari nyakebe ndu byawu ebyo shebyo obwibi wabere kanye bautye ma strategy abandi banamutimba timbo mu muyimwe ibakarata tsomo bakayizwa bunabibo mu besomo mwei monamu bulako mukakania na bapebenyu monamu bulako mukatira magumu nyu abapebenyu kuza ba pastor benyu imwaritira we eshonzo kesikasiru mu bukavu mwei esigatimba timba na ruwalangira kandu kana babirika timba ku muvile kana mu tsangura ebalangira ngane kwene kakaba hangura kwelar Batai mure baye inyebo mama na bo baba bo luana zaidi sana ba mama uko ulaye heranga na rwakanduka kutaba katika kutabiri wa monzera na ruweli ya utiaringa ni kanabi mutakufa vibaya mukiba kwa nebia mdoka jaka kusabara kuni akata kia kubaka bu mama chishi batai beno nangani ya lohende chimuwa ngabu langa na ngabu wera donge rio Sina shinga muna nyuwiri. Menyita kirimo webionga buwa. Aba bandi babere ya ranyitia menge maneno. Wate papa. Na nina penda nyimbo ya abanaru nibaloi. Bakabi na abakatakula. Sulita buwanga ure hai. Hai ni Raimone tu. Owe barongo. Echende chama wa Raimone. Ura mukaya bosi jeti obolo bayi ukulaye bukubu usi. Abu shabari barongo mundu. Amu stronge masalimi abandu bosi. Abe barongo. Inyo bosi mwana na mukulu. Echihende ebishire bikana sakibawa twabya tukalye metsere yo mochiro bakambo munru ba mayi menyako mukali umutsere bakebaloga kera wa mabiri umutsere wa zarani ukahola lakini twaba tukalye ayo tukalye muna pilau bas ebishire donge byabere bikasa kibwentu tukasa kayabyo nyamuhanga batsumule na muendele na rikwa aba psikologe aba kakola ya mafungula omo omo matu kundi ebyo tukabyo nama bavorera byo yengana luye mitwe yenyu omuntu abe kuheka kwelare yawo Kwishi uli ya takimu wa ticha nani ya kwe kakwelare Omutu wa wangana cheza Na rio chikare ka eradio motu ya buwaitu Amo strongi wabibu ya rivuga Ibu anaba kwa hila kwe akatundulo Aba psikologi Nabu vania haba mabe Vama manaba abo lome Vama abe mbale vareze Nabu muko wabo na muhanga abatumu Kwe kakwelare omutu wa wangana cheza Na rio chikare ka eradio motu ya buwaitu Amo strongi wabibu ya rivuga Ibu anaba kwa hila kwe akatundulo Aba psikologi Nabu vania haba mabe Vama manaba abo lome Vama abe mbale vareze na abu mkuu wabo na muhanga abatumu. Omutu wa wangana cheza. Na rio chikare ka eradio motu ya buwaitu. Amo strongi wabibu ya rivuga. Ibu anaba kwa hila kwa akatundulo aba psikologi. Na abu vania haba mabe. Vama manaba abu lome. Vama abe mbale vareze na abu mkuu wabo na muhanga abatumu.
1: Santé mentale. Eri prevenir la santé mentale. Dans notre vie quotidienne. Ah, bah, que vous voyez tout, un présentateur, psychologue Roger Matangazo. Un abandi, bah, qu'en dit-vous, Mouchin, dit-vous, tout, Kabia Ite Katungu, Wansa, psychologue Brigitte, psychologue Richard, psychologue Charlotte, psychologue psychiatre, bon, Josaphat, na psy Pius. Voilà. Pourquoi me voyez-vous à côté de ce que tu veux, tu me